0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Bahagia, tetap Maya Sibang, Nuparti.
3: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Ikut Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.

0: 42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak dupa penting
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting
0: Maya FM.
3: 3, 2, 1 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian

0: Hadirlah Sobat Maya di Parenting
1: Maya FM. Harsiarda 2026.
2: Harsiarda 2026.
1: Ayo warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
2: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
1: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
3: Acara mulai jam 7 pagi ya.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: 88 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM 98
2: My FM

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak lupa ruting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya sobat Maya tiba. Dupar ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Demikianlah Sobat Maya, berita penting.
1: Maya FM.
2: Halo wargi Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

0: ini Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
1: CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

lupa berhenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung
4: @98mayafmbandung.
5: Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya Subang, Nuparti
6: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 5413329.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
7: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
8: Maya

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu, apalagi mas?
4: Wah, ada lagi, intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
1: Maya FM

0: Wisnu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
3: Maya FM 98.
2: Maya
3: FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan

0: 98.9 Maya FM.
1: Wargi Kanyah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Maya FM.
4: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
3: Maya FM.
4: Saatnya, tetap Maya Sibang, Duparti.
5: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
6: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Maya FM. 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.

Maya FM. 98 Maya FM. Maya FM. 98 Maya FM.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Techno Parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
5: Maya FM.
6: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
5: Maya FM.
7: Maya FM.
8: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Hei pak, tahu nggak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, No Parenting.
0: Maya FM.
4: Facebook Maya FM.
1: @98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Hei pak, tahu nggak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, No Parenting.
0: Maya FM.

0: Sobat Maya simak, nupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.

0: Jabar Now edisi Jumat 9 Oktober diantaranya mengenai ricu undian nomor urut pilkades di Subang, pendukung saling lempar batu. Pasca putusan MK, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi turunkan foto Gibran. Dugaan penolakan pasien BPJS ibu hamil kembar kritis di Kota Banjar. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Suasana pengambilan nomor urut calon kepala desa, Cakades, di Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Nagara, Kabupaten Subang, memanas. Agenda yang juga mencakup penetapan tanda gambar calon itu sempat diwarnai kericuhan saat rapat pleno penetapan nomor urut dan tanda gambar calon Kades berlangsung.
1: Kericuhan terjadi saat rapat pleno penetapan nomor urut dan tanda gambar calon kepala desa berlangsung. Situasi mulai memanas ketika sejumlah pendukung membawa alat peraga kampanye dan pengeras suara. Menurut Kapolsek Pusaka Nagara, AKP Haji Warjo, ketegangan bermula ketika massa pendukung Cakades hendak masuk ke kantor desa. Situasi kemudian memanas karena adanya pembatasan jumlah orang yang diperbolehkan berada di dalam ruang pleno.
2: Kesalahpahaman aja, pengambilan nomor urut dari kubu kedua belah pihak memang menyalahi aturan. Yang pertama, yang satu bawa alat peraga berupa baliho, yang satu membawa pengeras suara, sehingga terjadi ejek-ejekan, terjadi pelemparan. Kejadian itu hanya 5 menit, kita gabungan Forkopimcam, Pak Camat, Pak Dan Ramil, saya, dan seluruh anggota alhamdulillah hadir. Kami ke dalam untuk memanggil calon Pak Oleh sama Pak Ibnu, suruh meredam masanya, alhamdulillah.
0: Dugaan penolakan pasien gawat darurat kembali mencoreng pelayanan kesehatan di Kota Banjar. Rini Marni, seorang ibu hamil kembar dalam kondisi kritis akibat pecah ketuban dan tekanan darah tinggi, mengaku ditolak saat mendatangi rumah sakit Mitra Idaman pada Sabtu dini hari lalu.
3: Penolakan diduga kuat terjadi setelah status kepesertaan jaminan kesehatan BPJS kelas 3 miliknya ditanyakan oleh petugas. Rini yang ditemani suami dan tetangganya tiba di IGD Rumah Sakit Mitra Idaman sekitar pukul 1 dini hari. Padahal Rini merupakan pasien yang rutin melakukan kontrol kehamilan di rumah sakit swasta itu. Namun bukannya mendapat tindakan medis darurat, Rini justru diminta berpindah ke RSUD Kota Banjar dengan alasan ruang perawatan biasa dan fasilitas ICU dalam keadaan penuh. Ironisnya, proses pemindahan pasien berisiko tinggi ini dilakukan tanpa konfirmasi rujukan antar rumah sakit, bahkan tanpa pendampingan ambulan maupun tenaga medis.
4: Ruangan ICU penuh, kamar penuh. Terus saya harus kemana? Ke RSUD. Bu, bisa dikonfirmasi ke RSUD biar tahu ada pasien kritis kan? Dia bilang apa? Pergi aja sendiri. Boro-boro nawarin ambulan. Saya minta konfirmasi ke RSUD, enggak. Mereka enggak mau. Depan IGD, parkiran. Manggil perawat, pas datang buka pintu, anak yang pertama keluar, belajar di mobil teh. Evakuasi rada lama karena mobil kecil, suami menghalangi pintu, jadi bingung. Saya bilang kan kembar anaknya, kalau di situ dipotong nanti kan yang satu gimana. Nah, nyampe anak saya itu keracunan ketuban teh, soalnya di luar kan lama.
3: Saat dikonfirmasi sejumlah awak media untuk menjaga keberimbangan informasi, manajer pelayanan Rumah Sakit Mitra Idaman Dr. Rosita enggan memberikan keterangan maupun klarifikasi resmi mengenai tuduhan penolakan pasien kritis itu. Padahal, sesuai Undang-Undang Pelayanan Kesehatan dan Kode Etik Medis, setiap fasilitas kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat tanpa mendahulukan urusan administratif maupun status pembiayaan. Hingga kini, media masih membuka ruang hak jawab bagi manajemen Rumah Sakit Mitra Idaman Kota Banjar.
0: Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari fraksi PDI Perjuangan, PDIP, Rojab Asy'ari, menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari ruang kerjanya. Dia mengaku aksi itu sebagai bentuk protes menyusul fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi atau MK terkait polemik ijazah Gibran.
5: Rojab mengaku merasa malu melihat sosok seorang wakil presiden yang hingga kini dinilainya tidak dapat membuktikan keabsahan ijazah setar SMA di persidangan. Ia menegaskan pencopotan atribut foto bersifat sementara waktu sampai ada fakta hukum lanjutan yang menyatakan ijazah Gibran sah secara hukum. Foto kini telah dititipkan ke bagian sekretariat DPRD. Meski demikian, Rojab menyebut tindakan ini merupakan murni sikap politik pribadinya dan belum dikonsultasikan secara khusus dengan struktur partai. Ia juga memastikan bahwa foto Presiden Prabowo Subianto masih tetap terpampang di dinding ruangannya.
6: Kalau melihat fakta persidangan di MK itu kan tidak terbukti kan gitu. Tidak ada yang menyatakan di

0: memiliki ijazah. Makanya ya kita ada malu juga kan, saya malu sendiri kan gitu. Ketika misalkan sosok seorang wapres sampai hari ini tidak bisa membuktikan ijazahnya. Ini sifatnya sementara dan hanya di ruangan saya seperti itu untuk menurunkan. Mudah-mudahan ini akan menjadi pesan moral juga.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Harsiarda 2026.
2: Harsiarda 2026.
1: Ayo, warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
2: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
1: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
1: Saudara, aksi dugaan perampasan sepeda motor di Jalan Situmpuk, Kelurahan Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis siang gagal. Satu dari dua terduga pelaku berhasil diamankan warga setelah korban berteriak meminta pertolongan.
3: Aksi perampasan sepeda motor di Kelurahan Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis siang gagal beraksi setelah korban berusaha menarik motor sambil berteriak maling hingga terseret beberapa meter. Dalam aksinya, terduga pelaku yang berjumlah dua orang memberhentikan korban yang saat itu tengah menggunakan sepeda motor. Kedua pelaku menghentikan kendaraan korban dengan modus menanyakan alamat seseorang bernama Alvin. Saat korban lengah, pelaku berusaha merampas sepeda motor korban. Korban yang tidak ingin kehilangan kendaraan berusaha mempertahankan motor tersebut. Saat motor hendak dibawa kabur, korban berusaha menarik bagian belakang sepeda motor sambil berteriak meminta tolong. Warga yang berdatangan berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial AN yang kemudian langsung diserahkan ke petugas kepolisian Polsek Sumber. Sementara, seorang pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan masih dilakukan pengejaran oleh kepolisian Polsek Sumber.
4: Terduga pelaku ini menyetop kendaraan si korban, lalu menanyakan alamat rumah. Setelah itu kendaraan dirampas dan alhamdulillah pelaku bisa diamankan dan dibawa ke Polsek. Dan saat ini pelaku dalam proses penyidikan. Teman pelaku kita masih tetap melakukan pengejaran ya untuk mengembangkan lebih lanjut.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bandung mengintensifkan sosialisasi mitigasi bencana hidrometeorologi di 8 desa yang dipetakan rawan banjir bandang dan longsor menjelang musim hujan 2026.
5: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Gambar Irmawan, mengatakan beberapa daerah yang berpotensi banjir dari adanya luapan berbagai sungai, diantaranya daerah Kecamatan Bale Endah, Bojong Soang, Dayakolot, Katapang, Ranca Ekek, Banjaran, Marga Asi, Majalaya, Solokan Jeruk, Cangkuang, dan Ciparai. Saat ini BPBD tengah melakukan sosialisasi secara intensif di lokasi yang rawan bencana alam. Sosialisasi diberikan terkait dengan potensi dan penguatan pemahaman risiko bencana alam. Selain itu, BPBD juga sudah menyebarkan surat terkait peringatan dini potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan. Surat tersebut diberikan kepada organisasi perangkat daerah atau OPD, camat, dan kepala desa atau lurah.
6: Kepada masyarakat, pengetahuan mempersiapkan diri dalam cuaca yang saat ini akan memasuki musim penghujan. Dan kita sebagai BPBD juga mengedukasi ke masyarakat seperti misalnya sampah-sampah yang perlu dibersihkan, perlu diangkat supaya tidak menimbulkan banjir. Selain itu juga kita BPBD mempersiapkan peralatan-peralatan kedaruratan dan logistik dalam persiapan bencana banjir ya.
1: Sejumlah spanduk berisi dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terpasang di sepanjang Jalan Puncak, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Keberadaannya menarik perhatian pengguna jalan yang melintas di kawasan Puncak.
7: Sebelumnya, KPK diketahui telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan memintai keterangan sejumlah pihak terkait penanganan perkara di Kabupaten Bogor. Warga menyatakan dukungannya terhadap proses penegakan hukum dan berharap penanganan perkara dilakukan secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
8: Tujuan kami memasang beberapa spanduk bentuk kecintaan kami kepada Kabupaten Bogor. Bahwa Kabupaten Bogor itu selayaknya bersih dari tangan-tangan jahat. Pemberantasan korupsi benar-benar ditegakkan di bumi Tegal Beriman.
7: Keberadaan spanduk dukungan terhadap KPK ini menjadi perhatian masyarakat, khususnya warga yang melintas di kawasan Puncak. Warga Kabupaten Bogor menyatakan akan mengawal dan mendukung proses penegakan hukum, serta berharap KPK dapat mengungkap perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bogor secara tuntas. Dukungan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi diharapkan tetap disalurkan melalui proses hukum, dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Waya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Harsiarda 2026.
3: Harsiarda 2026.
2: Ayo, warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
4: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
2: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
4: Halo, assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
5: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
4: Pop Indonesia,

Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 0811-4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: sepeda motor. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung memastikan akan terus menata dan menertibkan para pedagang kaki lima atau PKL. Namun kebijakan tersebut bukan berarti melarang masyarakat berjualan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, para PKL tetap diperbolehkan menjalankan usaha dengan syarat mengikuti aturan mengenai lokasi, bentuk lapak, kebersihan hingga jam operasional yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, regulasi mengenai PKL di Kota Bandung akan terus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kota. Oleh karena itu, aturan yang mengatur zona maupun lokasi berjualan dapat mengalami revisi. Farhan juga memastikan penertiban akan tetap berjalan, terutama terhadap bangunan liar maupun lapak PKL permanen yang berdiri di atas trotoar dan mengganggu fungsi fasilitas publik. Farhan menegaskan penataan tidak hanya menyasar kawasan tertentu. Pemerintah Kota Bandung akan melakukan pengawasan di seluruh wilayah hingga tingkat kelurahan.
1: KOKM memberikan mendapatkan paparan tentang rencana pengelolaan PKL yang tujuannya tentu adalah bahwa kita tidak pernah memberikan larangan PKL untuk berdagang, tetapi kami mohon kooperatifnya semua pelaku PKL agar mengikuti penataan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau KUKM Kota Bandung, Budi Rukmana mengatakan, pemerintah Kota Bandung sedang menyusun ketentuan yang mengatur lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan para pedagang kaki lima atau PKL. Konsep tersebut nantinya menentukan lokasi sesuai peruntukan, sehingga PKL tetap dapat berjualan tanpa mengganggu fungsi trotoar maupun fasilitas publik lainnya. Menurutnya terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi PKL di lokasi yang telah ditetapkan, antara lain terkait lapak tidak boleh permanen dan pedagang wajib menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, jam operasional akan diatur berdasarkan karakteristik masing-masing lokasi. Aktivitas perdagangan bisa berlangsung pada pagi, sore maupun malam hari.
2: Untuk penataan dan penertiban ini prinsipnya tidak boleh ada bangunan semi-permanen, apalagi permanen di trotoar. Jadi menjadi pertama prinsip. Kemudian yang kedua, kita sedang menyusun peraturan wali kota dan wali kota tentang di mana lokasi yang boleh untuk berjualan PKL. Kami menyebutnya lokasi sesuai peruntukan. Nah, di lokasi sesuai peruntukan itu boleh berdagang, tapi ada tiga catatan penting. Yang pertama, bangunan tidak boleh permanen atau semi-permanen. Kedua, datang harus bersih, pulang harus bersih. Tidak boleh ada sampah di sekitar itu. Yang terakhir adalah kita tentukan jam operasional. Bisa pagi, bisa sore atau malam, tergantung lokasi yang di sana. Jadi artinya boleh berjualan, tapi di lokasi yang sesuai peruntukan berdasarkan kekualan.
0: Wakil Wali Kota Bandung Erwin menyatakan terus mendorong penertiban dan penataan infrastruktur kabel di seluruh wilayah Kota Bandung agar lingkungan menjadi lebih rapi, aman dan nyaman bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Erwin saat meninjau dan menindaklanjuti aduan masyarakat mengenai penataan kabel telekomunikasi dan persoalan lainnya di Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong. Erwin mengatakan peninjauan turut didampingi oleh dinas terkait serta kewilayahan setempat sebagai bentuk sinergi dalam respon cepat keluhan warga. Menurutnya kondisi kabel telekomunikasi yang semrawut tidak hanya mengganggu estetika lingkungan, tapi juga berpotensi membahayakan keselamatan warga sehingga perlu segera ditata ulang dengan baik dan tertib.
3: Kebetulan hari ini saya ke lokasi Lengkong, di mana kemarin ada komplain dari masyarakat terkait sisa kabel biarkan di pinggir jalan. Nah, alhamdulillah Diskominfo langsung dari semalam dari beberapa lokasi kita bersihkan, diambilnya lokasi kabel-kabelnya, dan insya Allah untuk kabel-kabel yang sekarang seperti ini juga akan kita rapikan juga seperti itu. Ya tentunya sama maaf pada masyarakat, mungkin tidak seluruh jalan raya utama saja, tetapi mungkin ini kan jalan kedua ketiga yang emang kadang-kadang lepas, tapi insya Allah semenjak kejadian ini mudah-mudahan saya siap menerima laporan apapun di masyarakat sebelum datang, kalaupun ada lagi kabel-kabel yang berserakan ataupun masih ada kabel-kabel yang belum jalan. Ya, saya menghimbau kepada pelaksana tentunya apa, dan juga mungkin dengan BII ya harus profesional saja ya dalam melaksanakan SOP-nya dibuat dengan baik saja, jangan sampai ada komplain dari masyarakat.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis,

0: gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
2: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengucapkan selamat atas kemenangan Persib melawan Port FC Thailand dalam ajang kejuaraan antar klub se-ASEAN tadi malam. Apalagi Persib bisa membalikkan keadaan dari kalah 0-1 menjadi menang 3-1 melawan klub bergengsi Thailand di kandang mereka sendiri. Erwan menyebut sudah menjadi tradisi untuk bisa membalikkan skor awal tertinggal, kemudian menjadi kemenangan di akhir pertandingan.
3: Menegang fans sekali, walaupun Persib sempat tertinggal, tapi sudah terbiasa Persib tertinggal dulu, tapi bisa memenangkan pertandingan ini dengan skor 1-3. Remontada kembali di pertandingan melawan Port FC ini. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran manajemen dan pemain yang telah bekerja keras menjaga nama baik Persib dan Indonesia tentunya, karena ini pertandingan Piala Soki ASEAN Cup.
2: Akibat kecanduan bermain judi online, seorang pria berinisial IMF alias IBO 34 tahun nekat menggelapkan belasan sepeda motor milik rekannya. Dengan berbagai alasan, tersangka meminjam sepeda motor rekannya tersebut, namun kendaraan yang dipinjamkan tidak pernah dikembalikan. Kapolresta Bandung Komisaris Besar Polisi Tri Suhartanto mengatakan, motor-motor yang dipinjam oleh tersangka dijual melalui bantuan dua orang penadah, yaitu RRP dan JP. Sedangkan uang hasil penjualan motor diduga digunakan oleh tersangka untuk memenuhi gaya hidup dan bermain judi online. Selain menangkap tiga orang tersangka, polisi juga menyita 8 unit sepeda motor dari berbagai merek dan masih ada 16 unit motor lainnya yang masih dalam pencarian.
4: Pelaku ini motifnya itu yang pertama dengan modusnya itu meminjam kendaraan dari rekan-rekannya. Ini kebanyakan korbannya adalah orang-orang dekat, karena memang secara finansial ya keluarganya memang masih keluarga tergolong mampu, maka korban-korban ini percaya kepada yang bersangkutan. Namun ternyata setelah dipinjam kendaraannya tidak akan dikembalikan.
5: Sampurasun Wargi Bandung, event-event seru sudah siap di bulan Oktober ini. Kalau mau belanja, ada Indonesia Mom Baby and Kids Expo 2026 2-4 Oktober di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Jadikan juga sederet event musik ini sebagai agenda wajib. The Papandayan Jazz Festival di The Papandayan Hotel Bandung 3-4 Oktober. Musiconic di The Majestic 10 Oktober. Dan reguler titik kumpul di Pendopo setiap hari Rabu 17 Oktober Abiwara Culture Festival ketiga di halaman Ruko Pesona Cisaranten Indah. 18 Oktober sampai 18 November Bandung Photography Month #11reclaim di berbagai ruang publik Kota Bandung. Serta tanggal 24 Oktober nanti, puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya
1: Sobat Maya Subang, SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nota Renting.
2: Maya FM. Maya FM.

0: Sedekahnya Simak Nuparting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di website.

0: 0812-1242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.
2: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
3: Aku lagi bete, bete. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
2: Pop Indonesia,

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Bebek Maya tiba. No party.
3: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Sobat Maya simak, nupar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
2: Saatnya sebab saya sebab nukar tim.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

0: Adalah Sobat Maya di Parenting.
1: Maya FM. Maya FM.
2: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Bis.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Saatnya Sobat Maya simak, Lupa Renting.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM

apa kabar? Udah Jumat lagi nih, gak kerasa udah tanggal 9 Oktober tahun 2026. Wah, gak kerasa Sobat Maya, udah 9 hari kita melangkah di bulan Oktober. Mudah-mudahan Sobat Maya juga tambah semangat, super semangat. Dan tentunya Sobat Maya juga bisa memberikan spirit yang luar biasa untuk diri Sobat Maya sendiri ya. Oke, Sobat Maya siap-siap, waktunya JJS36 bareng Maina Rahman. Untuk Sobat Maya mau request, nyapain Sobat Maya dimanapun berada, boleh tinggal kirimin WhatsApp ya untuk requestnya ke 087770809898. Nanti Maina juga akan buka telepon on air Sobat Maya di 5441392.

0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maria Sebang nukar pin.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya ya ya. Hei pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM.
4: Facebook Maya FM.
5: @98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Sebang, lupa renting.
7: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 0227080-8361 atau 5413329.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.

Oke, Sobat Maya, ajak flashback dulu ke lagu-lagu yang mungkin Sobat Maya punya history ya, punya memori di lagu tersebut. Oke, yang sudah siap ikutan JJS36, mangga sekali lagi Maina undang untuk request lagu. Terus juga mau kirim salam-salam, mau nyapain Sobat Maya dimanapun berada ke 087770809898 ya. Oke, ada siapakah? Hai, ada Bung Suci Kaputihan, apa kabar? Mau ikutan JJS36? Boleh, sama siapa? Lagunya pengen apa? Boleh, nanti Maina sapain ya. Terus juga untuk Sobat Maya yang sekarang masih di kantor, masih di tempat kerja, atau mungkin ada di rumah, atau bahkan lagi di balik kemudi. Oke? Siap ya?

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung
0: @98MayaFM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya Subang Nuparti.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
2: Maya FM.

0: 98.5 FM Bandung, beli radio, beli maya, mantap lagu-lagunya. Hai, apa kabar? Ada Kang Adam yang ada di Linggahare Sayati. Wilujeng sonten Kang Adam. Assalamualaikum Teh Mina Rahman. Waalaikumsalam. Mau request dong seluruh nafas ini. Okay. Jajan serunya bareng Teh Nado, Milila, Teh Om, Nenek Putri, Kang Ius, Wagon, Teh Nani Memori, Teh Mas Jua, Jajang Jala, Kang Agus Oce, Kang Tibara, Mahwidara, Mama K, Dubai, spesialnya buat Teh Mina sama Araka tercinta. Terima kasih Kang Adam. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan sore, tidak nomor sama yang cantik, yang nyonya ngabelinya yang ada di Rusia.
0: Hai, apa kabar Enana Deodo?
1: Alhamdulillah sesuatu.
0: Mantul, lagi di mana ini?
1: Di rumah.
0: Cerah apa mendung?
1: Tidak, kadang cerah, kadang mendung.
0: Itu cuaca. Itu cuaca apa hatinya?
1: Cuaca.
0: Hari hatinya gimana hatinya?
1: Biasa cerah.
0: Wah, cerah selalu ya.
1: Selalu cerah.
0: Mantap atuh. Mau request lagu apa biar tambah cerah?
1: Mau apa ya? Tadi tuh udah disiapin ya, tapi apa ya lupa lagi.
0: Apa sok?
1: Apa ya tadi sok. Teh? Aduh.
0: Aduh.
1: Ah, lupa lagi lah. Itu aja deh lah, dari Noah aja lah.
0: Boleh. Jadi si genemnya bareng siapa?
1: Barang yang cantik, yang unyu-unyu ngebelinya, yang ada di Rusia. Salam untuk kesan betul-betul, semoga saya selalu penyembuhnya banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Kang Adam, Kang Abu.

0: Madinah yang Endut. Febri Acu. Siapa lagi ya? Kang Jajang Rusmana, Kang Jajang Jala, Kang Genal Arif, Mang Nono, Kang Genar DA, Kang Nenar G.
1: Mang Nenar A.
0: Kang Sadayana Wela.
1: Oke, okay, spesialnya
0: Always Just For You aja deh.
1: Terima kasih pilih radio.
0: Pilihannya mantap, lagu-lagunya berini beda, berini gaya ter.
1: Atur nuhun buat Nando yang hatinya selalu cerah ya, walaupun cuaca boleh cerah, boleh mendung, boleh hujan. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, JS 36.
2: Jangan, sorry. 36 bersama temennya yang cantik sehat.
1: Apa kabar Mansur Farihin?
2: Masih yang serah gitu.
1: Masih, kayaknya sakedik.
2: Iya, ada batuk.
1: Oke, gak apa-apalah sakedik ya.
2: Mohon jangan rata-rata tidur gitu, hati nanti.
1: Aduh, aduh Allah, atau pantesan.
2: Itu cuaca.
1: Jadi yang cocok untuk hati yang cedem, apa tuh lagunya?
2: Dokter Cinta.
1: Oke, okay. Jadi S36-nya bareng siapa?
2: Buat Teh Nadonya.
1: Dokter Cinta, Dokter Cintanya yang Dewi-Dewi ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Emang ada versi lain?
1: Enggak sih, ada bapakku Dokter Cinta, bukan itu mah Gama.
2: Gama itu mah ada juga yang dangdut gitu.
1: Oh, jangan atuh. Oke, okay, absen dulu deh siapa aja yang mau disapain.
2: Buat Teh Nadonya, buat Unggila, buat Teh Nais. Buat Teh Ije, buat Itah Kuya, Teh Ani Indrani, Teh Yuyun, Teh Sumi, Pak Inkarti, Mas Anda, Madina, Madini, Kang Adam, Kang Agus Ece, Kang Antibarak, Kang Gajang Galak, Kang Jancah, Kang Terikunewan, Kang Cepi Sandria, Kang Denel Ari, Mas Erick Prabon, Kang
1: Anu,
2: Kang Nana, Kang Kino, Babi Acu, Kang Bungsu, Adi Kungkenya.
1: Oke.
2: Kang Sedayana, Sobat Layak gitu.
1: Siap.
2: Misalnya
1: buat siapa?
2: Kang Ngeteminan ya, orang Arakana gitu. Mungkin hari pesan gitu, kayak setelah seterasna gitu. Terenggalan terkes segalana, digempilkan di Cina. Serta tinggal pasian ngomongan.
1: Atur nuhun pilih radio.
2: Lima ya mantap, lagu-lagunya berbeda. Mereka ya berasal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanupis, terima kasih. Let's go, gaskan JJS 36.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya

Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Selamat Maya, gak kerasa sekarang sudah memasuki interval kedua. Tiga lagu berturut-turut Mayina puter untuk Sobat Maya sudah request dan masuk di JJS 36. Terima kasih ya. Dan seluruh napas ini disuka banget sama Kang Adam yang ada di Linggahara Sayati. Pokoknya semoga suka dan semoga lagu ini bisa sing along ya, Kang Adam hari ini. Asik, seluruh napas ini. Mang Nana di Gunung Asupan, apa kabar Mang Nana? Mau ikutan JJS 36? Boleh. Bareng Teh Mayina duluan, Mama Dina, Mama Vita, Mama Shanda, Mama Elis, Mama Putri, Mama Dini, Mama Nis, Mama Ina, Mama Dapa Gunhal, Mama Linda, Mama Reva, Mama Rahmat, Mama Inggit, semua Sobat Maya, spesialnya buat istriku tercinta sama anak-anakku, juga buat cucuku tersayang. Haduh pisah Mayina sama-sama. Terima kasih. Ada siapa lagi? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jalan-jalan sore 36 Rani Depo dan Miga Yater.
0: Hai Yumi.
1: Alhamdulillah kita masuk.
0: Alhamdulillah, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik kakak, gimana?
0: Alhamdulillah dong, sehat selalu.
1: Di sini panas banget kak.
0: Asli.
1: Iya.
0: Suasananya? Atau hatinya?
1: Sekarang mah rada-rada udah sore. Pagi malah.
0: Oh, suasananya. Kirain cuacanya, kirain teh hatinya kamu lagi panas, panas, panas.
1: Lagi senang-senang
0: gitu. Asik. Lagi happy, happy gitu ya. Akhirnya ada mau request lagu apa?
1: Bukan ada.
0: Ah, Mbak Dim, Umi Lila.
1: Apa,
0: Umi.
1: Mama?
0: Umi kan barusan Umi bilangnya. Umi mau request lagu apa?
1: Mau itu aja, ingin memeles dirimu aja.
0: Oke. Jadi SG6-nya bareng siapa, Umi?
1: Bareng kawan ada cantik dari kawan Alaka juga buat Teh Jana tetapi hasil nuhun.
0: Terima kasih sama-sama.
1: Bapak-bapak buat Kang Mansur, Kang Adam juga makasih Kang Adam keluarga sehat-sehat.
0: Amin.
1: Buat Kang Jajang, Teh Ani Memori, Kineo, Kang Yansa, Febri Acu, penembar lepe emang enggak aja ya kak?
0: Iya, kemana itu tuh, kemana nih sobat?
1: Perwetnya kelamaan panas.
0: Biasa lagi udah
1: hujan.
0: Biasa.
1: Padahal lalu, Nenek Putri Aiyus, Nindut, T.I.J. Mang Nono, Mang Abisi Bara, lalu Kang Wagon ya.
0: Yap, betul.
1: Lalu Kang Jajang satu lagi, Kang Agus Oce. Siapa lagi ya? Pak Dadang ya? Abah Dadang.
0: Betul.
1: Buat siapa lagi ya kak? Buat cuma aja lah.
0: Oke deh, spesialnya buat siapa?
1: Super spesial Mega. Buat penyiar hujan hatiku, sehat-sehat terus, makin banyak jobnya, makin banyak itennya.
0: Amin.
1: Juga hati-hati bebek.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Pilih radio.
1: Pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Berani juga berani jahit. Ah, tau itu.
0: Waalaikumsalam. Hanopi Sumi Lila. Aduh, Maina juga suka bertanya-tanya. Ya, bertanya-tanya. Kenapa sih ke Umi gitu bilangnya Nado gitu, aneh. Padahal beda sebenarnya ya. Terima kasih Umi, Coyong, hatur nuhun. Terima kasih udah selalu ikutan JJS 36 ya. Langsung Maina mau play dulu satu lagu yang tentunya disuka banget sama Umi, tapi ada pariwara yang mau lewat berikut ini.
2: 98 Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak, nupar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan pagi secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sobat Maya, atau Sobat Maya yang baru saja bergabung di 98 Maya Pembandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Selamat sore Sobat Maya, siap-siap ya, kita let's go, gaskan lagi JJS36 yang mau request via on air. Boleh Mbak Ina masih buka line telepon di 5441392. Sekali lagi di 5441392. Atau sahabatnya boleh kirim salam via WhatsApp ke 087770809898 ya. Maidan juga mau nyapain dulu untuk sahabat Maya yang sudah komen-komen di Facebooknya Maida Rahmanyu. Apa kabar? Selamat sore. Hai hai hai hai. Hadir perdana ini ada Deani Fitri Sofian, Bunglon hadir. Terima kasih. Hatur nuhun meni hadir selalu ya. Mantap banget. Semoga selalu diberikan kesehatan aja, amin. Ada jeda batin sebusutnya berjuang ahai teh Mei. Atau berjuang apa? Menjadi pejuang rupiah aja kayaknya Jidan Mei ya. TOP Cena, terima kasih Jidan. Salam sehat selalu buat Jidan ya. Ada dari kawasan Ujung Berung, ada Mas Leo. Kumaha damang, mual komen, mual nyapa. Mas Lesu, mah Cena. Kerpunung ini Mas Jigana ya. Padahal cuaca lagi cerah loh Mas Lesu. Aduh jangan lesu terus dong ya. Semangat. Sapa-sapa Sobat Maya dimanapun berada. Oke, biar gak lesu apa ya. Ini dulu deh. Mendingan kita gimana kalau olahraga dulu, biar happy gitu, biar semangat. Jadi gak lesu-lesu aja terus. Kita bersepeda dulu yuk, sambil JJS36.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya

Sobat Maya pernah tertipu sama buaya darat? Wah, kalau buaya beneran itu sebetulnya setia Sobat Maya. Karakter binatang yang setia terhadap pasangannya. Tapi kalau buaya darat, mulutnya manis sekali. Oke, selamat sore Sobat Maya, apa kabar? Wah, hari semakin cerah aja sore-sore gini ya. Mumpung di akhir-akhir kerja Sobat Maya, karena ada beberapa dari Sobat Maya yang Sabtu Minggunya libur, atau misalnya sekolah, ini adalah hari terakhir sekolah, sekarang sudah di rumah. Enak ya. Biasanya Sabtu Minggu orang yang kerja, orang yang libur sekolah atau kuliah, biasanya hari Sabtunya itu rata-rata gitu ya, pagi-paginya beres-beres dulu, entah itu kamar, nyuci baju, bantuin orang tua di rumah gitu, biasanya kayak gitu. Setelah gitu siang ke sore kalau udah pada selesai, baru deh weekendan, long weekend sama keluarga, entah itu sama teman-teman atau sama siapapun, atau Sobat Maya memilih gak kemana-mana. Jujur ya, kalau Maina itu sekarang bener-bener lagi seneng banget menciptakan satu hubungan yang memang chemistry-nya ditambah gitu. Bukan terlalu banyak main ya, tapi kadang-kadang banyak main tapi malah mainnya doang, tapi chemistry-nya berbeda. Tapi ya mau tidak mau sih Sobat Maya, memang itu tuh pilihan kita maunya seperti apa ya. Tapi kalau bisa sih semuanya seimbang ya, bekerja seimbang, terus juga sekolah juga benar-benar fokus, beribadah juga iya, untuk diri Sobat Maya sendiri juga benar-benar bisa memberikan rasa terima kasih, perhatian untuk diri kita sendiri yang bekerja ya dari pagi sampai malam gitu ya. Dan kita juga bisa berbagi sama orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan kita bisa semuanya, gimana caranya gitu ya. Pokok nama semuanya oke. Ya, mau bilang I love you dulu biar besok pas weekendan enggak canggung gitu ya. Bilangnya I love you-nya dari sekarang aja gitu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

dunia. Wah, sobatnya kalau sempat nonton filmnya, itu adalah salah satu soundtrack filmnya Naga Bonar yang diperankan oleh Kang Deddy Mizwar, sobat Maya ya. Itu ada lucunya gitu, perjuangannya. Wah, pokoknya filmnya keren deh. Maina soalnya sempat nonton filmnya ya. Oke, apa kabar? Hai, Maina menyapain lagi sobat Maya. Sudah nyapa-nyapa Maina di Facebook ya, Maina Rahman. Ada Mamah Dini di Lembang. Hai Mamah, terima kasih udah ngasih love. Pokoknya love banget deh. Ada Andika Sadiyuda, hadir Teh Maina, terima kasih. Terus ada Muhammad Astiadi, Teteh maaf baru hadir lagi. Kemana aja atuh? Salah rehat ya. Jadi kalau misalnya sobat Maya seneng kalau misalnya

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: tinggalkan cinta.
1: 98 Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak, lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus lupa renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

Wow, karena aku cinta kau. Seperti Meina cinta sama radio, cinta siaran, cinta sama Sobat Maya. Pokoknya, karena saking cintanya Sobat Maya gak kerasa. Sekarang sudah mau menginjak tentunya puncak penyelenggaraan peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Acara ini besok Sobat Maya dipusatkan di Plaza Mekarsari, Komplek Pengantoran Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat ya. Dan tentunya banyak banget rangkaian kegiatan Harsiarda Jawa Barat ini, itu mulai dari jam 7 pagi sampai jam 12 Sobat Maya. Tentunya ada acara utama dan hiburannya, ada senam sehat, ada penganugerahan jara suara penyiaran oleh KPID Jabar, serta lomba mewarnai untuk anak-anak, serta ada bakti sosial juga, ada layanan pemeriksaan gigi dan juga mulut Sobat Maya, konsultasi psikologi dan kesehatan mental, serta donor darah. Dan tentunya masih banyak, tentunya ada edukasi penyiaran juga, ada pameran dan interaksi menggunakan Ovifan, Radio Se-Bandung Raya, serta simulasi penyiar di mobil balaka PRS SNI Jawa Barat. Oke. Ah, bagi Sobat Maya yang selalu mencintai radio, sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih udah selalu setia tentunya dengerin radio di tengah aktivitas yang tentunya banyak bisa menemani hari-hari Sobat Maya.

myfm.com. 98 MyFM.

0: Demikianlah Sobat Maya, Betara Meeting.
1: Maya FM, Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati. Melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari, jam 5 sampai jam 6 pagi. Di 98 Maya FM Bandung.

asmara telah terkalibrasi. Asik. Apa kabar buat Yan Sopian? Terima kasih udah selalu ikutan JJS 36. Ada Teri Lukmanul Hakim. Hai, hai, hai. Ada Mama Dini, ada Jidan Batim Sebungsu Tea ya. Lalu ada Kang Wawan Manoko, Kumaha Damang. Hai Diansah Cicada, satu nuhun lopenya. Ada Paldil Arsaka juga, terima kasih ya. Selalu stay tune di JJS 36. Oke Sobat Maya, ada yang berulang tahun kah hari ini? Tanggal 9 Oktober. Semoga Sobat Maya juga sekarang ada yang lagi berulang tahun hari ini. Dan tentunya ketika berulang tahun, Sobat Maya diberikan satu yang paling penting, kesehatan dulu. Terus kita diberikan, ketika kita sehat, pasti insya Allah akan bahagia juga. Karena kita bisa beraktivitas, kita bisa makan enak, kita bisa beribadah, kita bisa bersilaturahmi dalam kondisi sehat-sehat ya. Apa kabar? Wah, ini langsung ada gonjreng-gonjreng. Hai, apa kabar? Ada Om Harry Kevin. Ini tuh serius lagi stay tune di JJS 36 Om Harry. Coba kalau bener mau request lagu apa? Kumaha ada mang Om Harry, kemana wae atuh ih, meni somse pisan ya. Sudah lama kita gak bersua, tapi walaupun jarang berjumpa ya, tapi kita tetap silaturahmi mah tetap dijaga atuh ya Om Harry ya. Terima kasih, salam sehat buat Akser seluruh dunia. Mantap emang yang namanya Akser itu, Sobat Maya, bukan hanya ada di Indonesia tapi ada di seluruh dunia. Jadi bukan sembarang, bukan kaleng-kaleng ya. Terima kasih Om Harry. Akser Bandung juara. Lancar-lancar semuanya.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

98.8 Bandung, Pilih Radio, Pilih Maya. Mantap lagu-lagunya. Lagunya enak banget nih. Sobat Maya miliknya Jemima featuring Indra Ajis Tabu. Aduh, Om Heri maaf, Mayna play lagu yang ini aja ya di penghujung acara soalnya. Mungkin besok-besok bisa request lagi lah ya. Oke, Sobat Maya, hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2026 ternyata diperingati juga sebagai Hari Pos Sedunia. Ini untuk mengenang berdirinya Universal Postal Union pada tahun 1874, Sobat Maya. Wow. Semoga nih Sobat Maya, kita juga walaupun sekarang posnya bukan hanya pos aja nih Sobat Maya, karena sekarang yang namanya ekspedisi itu udah banyak banget ya. Oke, lancar-lancar, sehat-sehat semuanya. Terima kasih udah selalu setia tentunya di JJS36. Dan gak kerasa Sobat Maya, waktunya Mayna mesti pamit di hadapan Sobat Maya untuk JJS36 edisi hari ini ya. Terima kasih untuk Sobat Maya yang sudah dengerin, udah telepon, udah WA, udah selalu bersama-sama di 98 Maya FM Bandung ya. Have a nice weekend. Mayna Rahman pamit. Salam JJS36. Dadah. Mwah.

0: Terima kasih sudah menyimak JJS 36.
1: Jalan-jalan sore 36.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: 98.9 Maya FM.
1: Saatnya sebagai tema Nuparti.
2: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: Diri Medica, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utama tur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparuti
0: Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung @98mayafmbandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya sebab Nuparuti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apa lagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh, pak, tahu nggak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

0: baru berhenti.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Demikianlah Sobat Maya, Bukan Emping.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. Nukar penting Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

0: Maya FM.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat

0: kerjakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Pantengin streaming Maya FM www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.

0: Wargikanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
1: Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Nukerti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nukerti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah.
3: Harsiarda 2026.
4: Harsiarda 2026.
3: Ayo, warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
5: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
3: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
6: Maya FM

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya, SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

MyFM. Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Aduh, Perdi.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
1: Maya FM.
0: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com.
2: 98 Maya FM.
1: Maya FM.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Halo, assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia.

0: sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nukar ting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya

mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martinu nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM Bandung.

0: Jaya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
0: Jaya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
5: CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Iput Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di website

0: 114242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.
2: Maya FM.

0: miliki. Aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
0: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Bahagia, tetap bahagia sebab duperti.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar B.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
0: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Hei, ikutan bro.
5: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
6: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Wisnu Parenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

0: Lepas keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi Bank PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung
4: @98MayaFM Bandung.
5: Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya Subang nukar ping.
6: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nutara

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Wey, ikutan bro.
2: Hah, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Live streaming Maya FM. www.98maya.com
1: 98 Maya FM.

0: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM, Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Nuparti SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Drah.
2: Joget Morena.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM.

Malam berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Derah. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Shodiqul wa'dil amin. Salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim halifa musliman wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hantaran pujian dan rasa syukur kita mantapkan dan khususkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sang pemilik pujian, baik puji qodim alal qodim, puji qodim alal hadis, puji hadis alal qodim, dan puji hadis alal hadis, ataupun rasa syukur kita, tanda terima kasih kita dengan bentuk pengabdian, hanya di mantapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena semuanya dari Allah, milik Allah. Dan mari kita kembalikan kepada Allah dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba di dunia hanya sekedar diberikan kesempatan untuk bagaimana hidup sebenarnya, harus bagaimana kita di dunia ini. Karena Allah dengan iradahnya, dengan rencananya, dengan kehendaknya menggelarkan manusia ke dunia ini bukan tanpa ada tujuan. Tetapi sudah jelas tujuannya adalah sebagai khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah mengiklankan, memproklamasikan, mengumumkan kepada para malaikat bahwa aku akan menjadikan wakil di dunia, wakil aku di dunia supaya dunia bermanfaat. Walaupun di situ ada yang namanya kritikan dari para malaikat atau debat ya dari malaikat, atau seolah-olah malaikat menghalangi, tetapi rencana Allah diungkapkan, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada kalian. Oleh karena itu kita diberikan kesempatan di dunia ini sebagai khalifah Allah, maka layak dan pantas hidup kita di dunia ini mengikuti arahan dari Allah. Karena Allah adalah
sumber dari segala kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan keselamatan manusia itu ada di Allah Subhanahu wa taala melalui petunjuknya, hidayahnya, ilmunya, perintahnya, larangannya. Semua adalah keselamatan bagi manusia. Oleh karena itu, mari kita sadar diri, mari kita mengetahui diri siapa kita, dari mana, sedang di mana, mau ke mana. Itu modal kita supaya kita menjadi manusia yang tidak menyesal ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali ya bersama-sama di gelaran Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, selalu di hati di 98 FM di komplek Kopo Permes 1 Blok T nomor 11. Insyaallah menjelang pukul 6 kita akan kembali berada di gelaran ini, yaitu di hari yang ke-27 di bulan Rabiul Akhir

bagi modal keselamatan orang mati asanes nyata ketika sudah mengatakan bahwa Tuhanku Allah, kemudian istiqomah dan menjaga kematian supaya tetap dalam keadaan keislaman atau muslim, maka insya Allah kita akan menjadi radiatan mardiatan. Kita akan mendapatkan kepuasan, ya, kepuasan dari Allah, sehingga merasa puaslah diri kita dengan apa yang dihadirkan Allah, baik dunia ataupun akhirat. Karena apa? Karena tiada yang bisa membahagiakan kita kecuali Allah yang memberikan kebahagiaan melalui ridho-Nya, melalui senangnya, melalui kepuasannya Allah, maka kita akan merasakannya bagaimana Allah puas kepada kita. Kumaha Allah senang ka orang gitu. Tatkala orang senang ka Allah, lamun mungkin Allah senang ka orang, lamun orang teu senang ka Allah, lamun diibaratkeun makira makumullahnya. Nah, jalma aya anu nyambung kana dagang karakterna teh aya nu henteu gitu. Aya anu nyambungna teh resepna teh kana ieu rahmakumullah, kana ngajar gitu nya. Titah dagang itu alimeun gitu. Aya oge anu senengna teh bisana mending kadeh di pabrik daripada dagang. Nah itu teh memang karakter manusia seperti jadi seneng na orang teh, ya. Seneng na orang karena hiji pekerjaan teh, gitu. Maka karena apa? Karena menyenangkan rahimakumullah. Nah, kumaha cara orang meraih kesenangan dari Allah? Jadi kira rahimakumullah, kumaha sangkan Allah seneng ka orang gitu. Lain senang, awas, lain senang ya. Seneng benten senang jeung seneng mah. Hatur nuhun Bu Asih. Palantos ngintunkeun informasi sae seneng Ustaz dan abdi mah moncrang sareng kitu. Saha deui nu ngintunkeun teh teh. Mun ngoncrang radio Mayang ngagawe pemancar aduh Teh Titin ka mana wae atuh Teh Titin. So atuh sarengan SIM kuring teh nya. Ulah di iway atau di aduh masya Allah, tapi tak mual tiasa di kumah-kumah, hanya masing-masing gaduh kesenangan kan masing-masing gaduh kesenangan. Jadi Allah ge ketika seneng ke orang ya, karena apa? Karena orang seneng ke Allah. Kan ayat istilah radhiyallahu wa radu anhu, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ketika Allah senang kamaranehna nyaeta ka hambana ka manusia gitu. Naon sababna Allah bet seneng ka eta manusia nya ka urang meureunna lah kitu nya, mudah-mudahan rahmatna ka urang sadayana. Wargi damar hati, Allah senang. Naon sababna cik? Sabab wa radu anhu. Urang oge seneng ka Allah gitu tah nya rahmatullah. Nah cirina urang seneng ka Allah kumaha? Tara mung dititahan. Ya, tara mung dititahan. Dititahan naon bae hayu, rek hudang penting hayu. Rek kudu ngosongan beuteung hayu. Ya. Rek kudu ngaluarkeun sebagian rezeki, sebagian harta hayu. Sabab Allah nu ditahna. Nah itu rahmatullahnya. Sabab Allah anu miwarangna. Gitu sehingga ya itu ngalaksanakeunna atapi menjalani na urang kana naon anu ku Allah parantos dipanteskeun, ya dipanteskeun teh disareatkeun rahmat Allah. Kadanya upami urang nguping bahasa syariat gitu. Kan orang teh hirup di alam dunia teh disebutna alam tasri ya teh.

Ya. Alam tasyri teh alam di mana orang aya di tempat anu sakuduna hatina syariat teh sakuduna. Jadi orang hirup di alam dunya kuduna kumaha gitu tah. Dari model samemehna mah model di alam takwin ya. Da urang mah teu boga peranan naon atuh. Di alam takwin mah baheula samemeh urang digelar ke alam dunya. Ah kumaha Allah we eta mah. Rek disimpen dina patuangan ibu nu mana? Pek bae kumaha Allah. Oh kan si guling sok ngalamun kieu mah luhun abdi baheula dikandung ku hiji rahim anu eta rahim teh dikersakeun ku Allah bet istrina presiden gitu. Kana ngalamun mah kembae rek sakumaha ge ngaranana ge ieu mah si aneh jadi naon mah teh jadi sebuah perumpamaan di banyak ramakumullah perumpamaan gitu. Lamun seandainya abdi baheula gitu di kandung ku hiji perempuan nu mana teh perempuan dikersakeun ku Allah teh bet istrina seorang presiden gitu. Presiden mana we lah. Nya ramakumullah gitu. Wah pasti meureunan nya turunan presiden abdi teh gitu. Tah ramakumullah nya. Wah gitu. Tapi ya lah, inna akramakum indallahi atqakum. Ketika di ku Allah di emutan ku ayat etaknya rahmatullah surat Al-Hujurat gitu ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum tekudu letik hati gitu. Anu di kandungku seorang perempuan sok sanajan lain istri seorang presiden bahkan orang kampung bahkan imahna lain gedong bahkan teboga kendaraan bahkan sapopoe nage kuli gitu nah bahkan loba keneh kasedih daripada kabungah gitu. Cukur letik hati. Naon sabab nada kamulyaan ti Allah mah. Lain dina hal nu kitu. Ya, kamulyaan ti Allah mah ayana dina ketakwaan. Komo lamun leuwih takwa mah leuwih mulia. Itu surah Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Bagja rahmakumullah simkuri ya tak. Ketika ngartosnya karena eta kan kawit nama atuh osok ngalamun kawit nama duh gusti namun seandainya abdi gitu mun bisa milih hayang dikandung teh ku seorang perempuan nah pejabat atau minimalna gitu ya maksimalna misalnya pimpinan gitu di Indonesia teh komo lamun seandainya misalnya bijilna tina rahim seorang raja di Mekah gitu misalnya ah meureunan deket ka Mekah gitu. Tapi kan belum tentu belum tentu jadi manusia takwa gitu nya belum tentu tak alhamdulillah nugi ka ayeuna sim kuring masih kena ngagaduhan hate anu taslim nya hati anu taslim, anu sumrah diri ka Allah. Duh, ini kacida nikmatna ketika hati geus masrahkeun gitu ka Allah. Kacida nikmatna ketika diri geus merendahkan di hadapan Allah gitu. Duh, bagja rahmakumullah lamun urang yamsuna alal ardi haunan. Ya. Ketika berlaku lain berlaku teh lain laku nya mencuk urang mah ketika orang lumampah lah gitu nya lumampah atawa hirup lah hirup di alam dunia teh rendah di hadapan Allah teh ngahinakeun diri di hareupeun Allah gitu aduh eta jalmi teh kacida bagjana rahmakumullah omah hatur nuhun. Teh Titin aya masukan teh Titin sok atuh.
Ya Oma, alhamdulillah radio Maya pamengpeuk ngoncrang pemancar. Sok atunya beli aya masukan gitu. Tikang gigi seueur naon? Eh, asal ieu mah sanes ngahaya. Sanes menghaya ieu mah. Si Andena kan belum tentu jadi jalmi mulia kan gitu maksud nantinya. Belum tentu jadi jalmi mulia ketika anu lipi kahoyong teh kumaha mun baheula teh abdi dilahirkeun ti seorang rahim ti pejabat misana. Perempuan pejabat, istri pejabat gitu kapungkur teh. Nah itu ya emang sih menghaya emang gitu. Tapi imah imah mengungkapkan bahwa kemuliaan ti Allah mah lain ku ayalah pejabat. Ya aya nu ieu teh Titin. Aya anu ieu sina ulah sok ngahayal teh lagi. Iyo ya kacila aja lu. Kan ieu nuju masihan conto atuh Bunda nya. Masihan conto yen nya seperti kitulah. Pami orang hayong jantan jami anu mulia di hadapan Allah mah lain ku pedah lahir ti seorang istri pejabat lain gitu, lain anu pendidikan leluhur lain, sok orang tinggali orang ibroh ka tukangnya orang canak ibroh naon teh naon gitu teraskeun deuna. Pangimut sarang pangecas jantan tiasa bersyukur Pak Ustaz Muhun. Seandainya ya itulah. Tapi dalaras na hikmahna ageng jantan tiasa. Benar gitu. Laras na Titin. Orang tiasa bersyukur dinten. Nah bersyukur teh naon atuh tu kan manjang deh ya. Naon ai syukur teh. Ai syukur teh ngagunakeun nikmat Allah. Keur ngamaksimalkeun, ngamaksimalkeun ya ibadah orang ka Allah. Atanapi syukur teh nempatkeun nikmat Allah sesuai jeung kuduna gitu tah, jeung syariatnya. Kuduna kumaha ya nikmat ketika orang masih keneh dipasihan soca anu mencerang gitu nya. Cepil anu masih ngoncerang. Tuluy masih keneh sampean tiasa keneh leumpang. Kuduna kumaha tah gitu. Ya bersyukur teh mun lain lamun Allah masih kana tiasa kulem nya kan seueur jami nu hese kulem atuh rahmatullah masih kana tiasa kulem atuh ulah hese hudang kitu meureun nya ulah hese hudang atuh masih kana bisa ieu mah masih alhamdulillah bisa masih kana tiasa kulem hese hudang atuh lain bersyukur kitu mah ya lain bersyukur kitu mah. Dan bersyukur masih kena tiasa kulemah gampang hudang gitu. Lamun naon lamun aya kesempatan lah zaman kiwari mah memang kitu rahmatullahnya. Seueur ieuna seueur gogodana arek gogah teh. Aduh masyaallah. Tuh sok ayeuna hartina alam tasyri ayeuna alam tasyri teh alam anu syariat geus. Alam bersyariatnya. Naon ari syariatnya, syariatnya sok tinggal. Ya, oh, dina surat ieu geuning surat 42 nya ayat 13. Syara'a lakum minaddini ma wasa bihi nuha wa allazi auhayna ilaik. Ya, syara'a lakum. Disyariatkeun kan masih kena diterjemahkeun ku bahasa Arab mah hese atuh rahmatullah. Disyariatkeun keur aranjeun naon atuh syariat teh nyaeta dikudukeun gitu nya. Ai syariat teh kan kudu atuh rahmatullah. Matak alam tasri teh dunia ieu teh alam tasri teh alam di mana urang sakuduna kumaha gitu. Sakuduna kumaha sesuai kan janji jeung janji urang baheula matak aya na surat Hasyr ayat 18 tos arapa sadayana ge. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wa hajama-jama nu geus ariman ka Allah. Sok perhatikeun
naon anu geus dilakukeun ku anjeun baheula baheula baheula. Jadi urang teh kudu ningali ka baheula rahmatullah. Mana nu baheula urang teh? Tinggal dina surat Al-A'raf 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tuh eta anu kahiji alam takwin teh nya alam anu teu aya campur urang, teu campur manusia, teu campur tangan manusia. Iwati Allah anu berkehendak baheula mah sakabeh manusia jiwana dibeungkeut ku Allah pikeun tauhid, supaya tauhid ka Allah, supaya iman ka Allah diakui ku urang sadayana. Qalu bala, nah ya. Cek manusia kabeh ngomong leres Gusti anjeun anu ngijiptakeun abdi kitu. Leres Gusti anjeun nu geus nyiptakeun abdi sadaya. Nah, bala syahidna teh nya ai nyiptakeun teh Rob teh Rob gitu nya. Matak pertanyaan ka hiji engke dina di alam kubur teh man robuka. Ulah diterjemahkeun pangeran atuh. Nya pun pangeran mah ada loba atuh pangeran ieu, pangeran itu, pangeran, pangeran. Man robuka teh kan mimitina kieu. Cek Allah teh. Waktu di alam takwin baheula nya anu meungkeut ka urang teh pertanyaan, nya pertanyaan. Anu meungkeut ka urang teh, "Hei manusia, eta saya manusia. Hei jiwa-jiwa," gitu nya. Alastu bi rabbikum? Ingat, kaula anu nyiptakeun aranjeun teh. Cek Allah kitu. Ingat, kaula anu nyiptakeun aranjeun teh. Maka engke teh geus ngalangkungan alam sakuduna ayeuna alam dunia, asuk balik deui we ka Allah urang teh. Jiwa urang teh ditanya ku Allah teh, "Cikumaha yeuh hasilna waktu di alam dunia? Naha berpegang teguh teh kana janji pasini pengakuan baheula yen urang teh manusia teh geus ngaku anu nyiptakeun teh Allah gitu." Pas ditanya teh, "Man robuka?" Sok cik Allah teh, "Cik riktes ayeuna saha anu nyiptakeun anjeun?" Man robuka teh kan kitu, saha anu nyiptakeun anjeun? Lamun waktu di alam dunia rumasa yen pangeranna Allah nu nyiptakeunna Allah, bakal bisa ngajawab rahimakumullah. Ya, kajen cek paribasa anak misana, henteu pinter, ya, henteu beunghar gitu, henteu naon deh, henteu populer, henteu viral. Tapi rumasa manehna diciptakeun ku Allah, apakah cukup ku ngaku merasa diciptakeun ku Allah? Ah, rumasa teh lain gitu. Model karyawan, rumasa jadi karyawan kudu kumaha cing sok? Lamun hirup rumah lamun seorang karyawan rumasa jadi karyawan kumaha cik? Iya na, kudu na kumaha sebagai seorang karyawan? Ya kudu disiplin waktu atuh. Kudu ngalaksanakeun tugas na atuh waktu kerja teh. Ya selama bekerja kudu apal waktu na. Kudu apal naon kudu dipigawe na. Gitu. Kudu apal konsekuensi na. Ya inti nama urang kudu nurut we kana aturan gitu. Nah, waktu di alam dunya ieu jalma apal manehna seorang makhluk anu ciptakeun ku Allah jeung kudu kuduna kumaha gitu nya. Tuluy dilaksanakeun kuduna kumaha eta teh. Pas uih ka Allah teh rahmakumullah ditanya ku Allah teh, "Man robuka?" Ya, saha nu nyiptakeun anjeun teh? Wahai akak misalnya, malah saya nggak jawab rahmakumullah. Ya, mual susah nggak jawab. Lamun seandainya orang geus sesuai hirup di alam dunia sesuai ejeng naon, sesuai ejeng anu nugaskeun atawa napi jeung anu ialah anu masihannya, lu masihan tugas di alam dunia. Naon tugas orang? Kudu apal teh kan orang teh tugas di alam dunia teh naon? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan gitu tugasna teh. Jadi
mun urang rumasa jadi karyawan, ya, ya buktikan atau rumasa teh gitu. Lamun urang rumasa sebagai hamba Allah, ciptaan Allah, hamba Allah, buktikan atau lain ukur pengakuan. Dadina ayat nage, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Kira sanyana jama anu geus ngaku yen anu nyiptakeuna Allah rabbunallah, rabbuna Allah gitu nya. Jama anu geus ngaku yen anu nyiptakeuna Allah summa istaqamu, tah dina kalimat istiqomah dinya teh kudu jerokna apal naon istiqomah teh. Istiqomah teh panceg dina ayeuna dina naon dina tujuan hirupna, tugas hirupna gitu. Panceg dan tugas hirupna eta ketaatan ka Allah. Jaminan ti Allah. Naon nyaeta tatanazzalu alaihim alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah tu. Jalma anu geus kitu mah nya. Jalma anu sudah mengakui yang diciptakan ku Allah, tuli dibuktikan pengakuanana, maka wa absiru bil jannah, bakal dibubungah ku surga. Duh, geus nyarioskeun surga. Asa teu pantesnya rahmatullah. Ya, di papantes we hayu lah. Gitu, da urang mah memang cek Allah ge la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ya. Muasarua nya penduduk surga, penduduk neraka jeung penduduk surga gitu. Ahli ahli neraka jeung ahli surga muasarua. Iraha muasarua teh engke? Ya ari engke mah geus puguh atuh. Da ukur dua alam baka teh alam jaza teh. Nya alam jaza ul khair surga, alam jaza ul syari nyaeta neraka. Gitu. Ieu mah di dunya rahmakumullah, di dunya beda atuh. Nya pi surga jeung pi narakaeun dina jalanna oge beda. Gitu. Jalan pi surgaeun takwa. Nya rahmakumullah. Jalan pi narakaeun mah doraka. Gitu. Jalan pi narakaeun mah tinggal milih we da eta mah wahadainahun nazdain ya. Nya Allah masihan dua jalan nuduhkeun kana dua jalan pilihan urang. Mundina bahasa ieu mah ya mangrupakeun ya pilihan rek milih nu mana urang teh kitu. Ya rek milih nu mana? Sabab naon? Sabab nya dihempekeun ku Allah geus jadi carek. Rek jadi jelema kufur pek cenah geus surat Al-Kahfi ayanya. Wa qulil haqqu mir rabbi faman syaa'a fal yu'min wa may syaa'a fal yakfur. Rek iman prung pek, rek kafir pek, gitu cek Allah teh. Ngan inna a'tadna lil kafirina naro jahannam. Kami bakal nyadiakeun ka jalma nu kafir jahannam. Nih, hayang gitu neraka jahannam kan alim rahmakumullah. Ya, lah emang pilihan pek mantak aya lagi geuli loba nu milih kana ieu. Kana naon? Kana maksiat loba rahmakumullah. Hukum kali maksiatnya mahal, kudu make duit, tapi dah asa murah, wae rahmakumullah. Asa murah maksiatnya, gitu. Sebab naon? Sebab si eta ta si algorur, si penipu, anu terus wae ngabahagiakeun ka urang. Lamun maksiat semakin bermaksiat semakin bahagia, katipu jelema teh. Kusi algorur. Ya, sa algorur teh setan laknatullah. Naudzubillahi min dzalik. Da itu ya rahmakumullah, hayulah ayeuna mah urang sasarengan. Sasarenganan. Urang sasarengan heula. Ti ayeuna silih wasiatan, silih emutan nasib kuring mah. Masih kena osok diwasiatan, osok masih kena dinasehatan mah urang. Hiji waktu menasehati, hiji waktu sok dinasehati gitu rahmakumullah. Ya model hadir di majlis taklim teh lain lain ngadugikeun ilmu tapi mendapatkan ilmu gitu. Ya masih keneh
Ulah disangki, oh Ustaz mengestara ngaji. Ceksaha. Ceksaha tara ngaji. Oh sokremakumullah. Hadir di majlis taklim. Nampi ilmu. Masih kena gaduh guru deh. Gitu. Karena keseimbangan. Ya, saat nampi ilmu, didugikan ilmu teh. Itu. Ulah kio hantamnya tuang. Ya. Hantamnya tuang. Misalnya badan orang sehantam dia usian tuh dikeluarkan penyakit atau ngan orang mah mungkin bisa ngeluarkan namun saya asupan deh gitu remakumullah mata kudu seimbang nu asup ayah nu keluar ayah gitu tapi kita ayah sim kuring nuju ngeluarkan ya ya sabab nang sabab kantos ayah anu memberikan masukan gitu dah nya remakumullah. Seterusnya naon tadi teh nyata ngeunaan alam tasyri alam sakuduna hirup sakuduna urang teh kumaha ayeuna teh cek Allah teh wa alaisa insana illa ma syaa nya teu bagian manusia engke di akhirat teh kecuali naon anu geus pernah dilakukeun kitu kan rahmatullah nya ya mah ya ayeuna kuduna kumaha ye kitu nya keur engke ye keur engke ya wa alaisal insanu masa'a illa masa'a gitu teu bagian keur manusia engke di akhirat kecuali naon anu pernah dilakukeun nah jadi masa depan urang teh ya tergantung ayeuna oge okay. Nah ulah tergantung ayeuna teh kudu luak liuk di ka tukang jadi seolah-olah kieu rahmatullahnya seolah-olah kieu sok aya urang gambarkeun ku urang urang dina kendaraan urang dina kendaraan ya nah dina kendaraan teh kan maju ka hareup gitu keur aya dina tempat ieu bakal maju ka hareup tapi ulah hilap tingali ka tukang melalui spion gitu sok tinggal ka tukang. Naon anu di tukang teh kan ligo makodamas anu geus dilakukeun naon tadi teh alastu bi rabbikum nah itunya urang geus dibengket ku rububiyah Allah gitu supaya urang rumasa hirup di alam dunia teh geus dibengket ku rububiyah Allah nyaeta mangrupakeun aturan katangtuan hukum ya sakuduna teh urang hirup di alam dunia kumaha gitu teh. Ah itu ya. Teras. Naon anu aya di tukang teh deui? Nu aya di tukang teh dina surat Al-Ahzab teh nya ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Fa abaina wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Innahu kana zaluman jahula. Ya gitu ya. Yo. Si ingat deh manusia lah, ker manusia lah. Al-Quran itu ker manusia tuh deh. Ya ker lah bangsa jin mana emang sih. Bangsa jin yang mengimani Al-Quran. Tapi lain ku anu kudu ku orang diulik bangsa jin. Ah terkudu. Ker banyak sama alamnya beda deh. Ya mah orang manusia. Inna aradnal amanat ala samawat. Ingat ken wahai manusia. Kami teh baheulan teh pernah bikin. Ya. Pernah bikin amanat. Gitu. Nawarkeun tong. Pernah ku kami ditawarkeun amanat ka saha? Ka langit. Ka saha deui? Ka bumi. Ka saha deui? Ka gunung. Pa abaina kabehanana aremungeun. Kan kudu apa naon sih amanah teh gitu. Kabehana aremungeun langit mung ah. Sieun teu bisa ya. Siun, pon waspakna dia, waspakna maranehana siun kan gitu, saya nak langit nyebutkan siun, alim gusti abis siun, ku amanah teh gitu tu, tuloy, ai bumi sami, ya pak abayna, waspakna ni sami, alim gusti abis ke siun, kita nyebut teh siun, ai gunung, anu ngejungkiring ku mahala, sami ngawalan lagi. Ya eta pa abaina wa aspakna sami sadayana kecil ujug-ujug aya makhluk leutik rahimakumullah ngaranna manusa nya
ngarana manusia, tapi manusiana can aya badan, can aya rohan, ya manusiana nyata jiwa manusia, harita jiwa manusia, ujug-ujug, celgedeg, diharapun Allah teh, rek naon, ku abdi gusi, cek manusia teh, ku abdi gusi teh amanah teh orang canak, hebat, naon sabab lecik, tah manusia bet daek nyanak amanah eta. Naon sababna kudu apa? Ya manusia bet daek nyokot amanah eta gitu. Naon si amanah teh? Amanah teh nya eta kalanggengan hirup, kasalametan hirup. Gitu, kalanggengan hirup langgeng. Amanah teh rahmatullah hirup langgeng abadi. Gitu. Abadi kumaha? Anu moal paeh we gitu manu kan aya manusia mah paraeh maraot beda deui nya lain maot jasadna manusia mah kieu maksudna manusia mah nu maot mah jasadna tapi jiwa na mah teu maot tah matak anu harita narima teh kan jiwa naon sababna dibet jiwa eta teh bet daekeun sagala urang teh naha baheula teh bet daek nyokot amanah teh li ai langit sakitu gede alim bumi sakitu gede alim gunung sakitu gede alim nah manusia leutik bet daek sabab manusia mah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim sabab manusia mah diciptakeun ku Allah ku kondisi anu sempurna gitu. Kondisinya sempurna manusia mah sempurna kumaha boga tilu unsur manusia mah aya jiwa aya raga aya nyawa apan sarua sanamana jeung nu lain cing sok nu mana nu saruana saha makhluk mana nu sarua jeung manusia teu aya kajun gajah gede ah bisa bisa dielehkeun ku manusia mah tuh itu kajen gede oge gajah bisa dielehkeun nya kajen sagede-gede na makhluk Allah bisa dielehkeun gunung bisa ditaekan langit bisa dikuasai kaayaan langit ayeuna urang make jeung apal aya panon poe aya planet ieu planet itu planet dikuasai ku manusia mah gitu rahmatullah ya di jero bumi tuh di jero bumi kan orang teu apa norobos bumi tapi na bisa menguasai ya ma'syarul jinni wal insi ini statotum ang tangpudu min aktori samawati wal ardi pangpudu la tangpudu na ila bisulton wahai jin jeung manusia lamun anjeun hayang ngacak-ngacak langit pek hayang ngacak-ngacak bumi pek cek Allah teh ngan moal bisa nya moal bisa norobos langit norobos bumi kecuali bisana ku ilmu cenah kitu. Ternyata nya rahmakumullah ku ilmu mah bisa manusia na dihanap tapi leungeus apal kaluhur. Kunaon ku ilmu? Manusia na masih kana di luhur tapi bet apal kahanap. Di jero bumi aya anu aya anu aya anu bari jeung teu teuleum ka jero henteu rahmakumullah. Teu naek ka luhur teu teuleum ka jero tapi nanaha bisa apal gitu tanya teh pi ahsani takwim kondisi manusia diciptakan ku Allah sempurna nah naon anu nyampurnakeun nyampurnakeun teh unsur anu pernah diciptakan ku Allah anu kahiji nyaeta nafsiyah nya jiwa gitu matak dina ayat teh ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah manusia teh digero teh lain domba lain munding, lain hayam, ya, lain gajah, tapi manusia, anu ngabogaan jiwa, gitu, anu ku Allah digupai, dikudukeun, ya, kuduna kumaha hirup di alam dunia teh, gitu, ya, lah kalau domba mata boga uas syariat, uas sakuduna, hei domba kudu kieu henteu, ya, hei munding kudu kieu henteu, datang macik manusia, munding, anjen kudu ngagaru, ngagaru. Kahayang manusia, kahayang alam lain, nanti aya ikatan jeung munding mah tuh, gitu. Jeung doma teh aya ikatan anu ngabeungkeut kudu ieu cek Allah teu. Gitu. Ngan manusia we anu ieu ku Allah dipasihan takwim teh nya.
kondisi anu sempurna, bisa menguasai langit jeung bumi. Maksudna menguasai teh keadaan langit, lain menguasai nyiptakeun mah bentulnya. Nah itu ku Allah dipasihan kekuasaan, nyata ilmu teh. Tuh ya rahimakumullah. Jadi ketika orang hirup di alam dunia, di alam sakuduna gitu, maka ke masa depan orang, ya ke masa depan orang, orang kudu ningali ka tukang. Tadi teh surat Al-Ahzab ayat 33, inna aradna amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayah bilha wa asbaqna minha wa hamalahal insan. Nah itu naon amanah teh tadi teh nyaeta kasalametan kalanggengan lang naon hirup abadi bari salamet. Amanah teh rahimakumullah, amanah teh hirup abadi bari salamet. Kumaha buktina? Kan manusia mah geus jelas. Ya geus jelas moal maot jiwa manusia mah danu maot mah ragana. Kumaha pisahna antara raga jeung nyawa? Sedengkeun jiwa nama ngaleg naon ga iya we lain ngagandeang atuh ya jadi menghadap ka Allah langsung ketika maut teh gitu leos we jiwa manusia mah langsung menghadap Allah aya anu dipikarido radhiyallahu ya aya anu meunang rido Allah aya oge anu meunang murka Allah laknatullah gitu menang laknat Allah ayak rumahku. Jadi dua kemungkinan manusia ketika mulang nak Allah teh fi ridallah fi laknatullah fi laknatillah gitu. Ayah menang ridho Allah, ayah menang laknat Allah. Tinggal milih kan, tinggal milih rumahku Allah. Nah itu matak si langit menya jeng si bumi jeng si gunung mending ancur abimah gusti kan baiklah abimah. Untuk abadi oge matak engke kiamat ancur engus mah aya bumi deui engke teh bumi anyar mun aya oge lain bumi anu aya di alam dunya. Dunya na geus eueuh, langit dunya na geus eueuh, bumi dunya na geus eueuh, gunung-gunung geus areueuh gitu rahimakumullah. Mah hartosna naon maranehna mah mending kana ancur daripada kudu nyokot amanah ari manusia ujug-ujug ku abdi gusti abdi sanggup. Nah sa manusia teh urang gitu matak sok atuh ari geus sanggup mah kumaha kuduna urang tah di alam sakuduna ayeuna urang kudu persiapan bikin masa depan urang gitu nya. Jadi mun kieu basana teh nah hanya urang ayeuna bet kudu ibadahnya bet kudu salat nah hanya kan jarang aya pertanyaan kitu dina diri urang nah urang bet kudu salatnya kudu puasa kudu zakat. Ah, yang kudu segala itu, ya, heda baheula atuh urang geus sanggup, gitu. Baheula urang geus sanggup nah, untuk ulah naha deui? Atuh naha cenah abdi baheula bet sanggup? Ulah naha? Naon sababna? Sabab urang geus diinformasian ku Allah, antakula yaumal kiamati inna kuna an hadza ghafilin. Cek Allah teh, hei manusia engke di akhirat ulah loba alasan. Yen abdi teu ingat, abdi teu rumasa. Apan di bejaan dina surat Al-A'raf ayat 172. Ulah loba alesan. Cik Allah teh. Engke di akhirat. Yen abdi teu apal kana eta perjanjian. Ulah loba alesan. Di bejaan dina Al-Quran. Ayat sababaraha ieu. Sababaraha ayat kan. Dina surat Al-A'raf 172. Dina surat Al-Ahzab ayat 72. Dina surat Adz-Dzariyat ayat 56 dina surat Al-Baqarah ayat 30 di bejaan ku Allah teh gitu yen urang teh kudu yen urang teh geus pernah neken geus pernah nanda tangan dina kahirupan urang teh yen urang rek ngalaksanakeun amanah gitu tarabakullah di antarana meureun amanah teh naon. Amanah teh di antaranya nyata minimalna salat. Ya. Sebab naon? Sebab rumasa langit teu moal bisa salat gitu. Langit geus rumasa moal bisa salat. Kalah kumaha ge. Sehingga abdi mending ancur we Gusti daripada kudu salat mah. Ceuk langit teh ya diancurkeun apa kiamat. Oh balitungan jeung langit mah. Gitu.
bumi sarwali milih ancur daripada kudu ngambil kudu daripada kudu ngelaksanakan sholat. Gunung Sami deh gitu ta. Gitu pagintanya. Kumat ya Titin. Masya Allah, mendingan guluyur penjelasan karena bisa. Ya gitulah, marginal margi. Hayu orang sasarannya. Aun ayat alam tasiri teh alam sakudu na ayuna, ya alam sakuduna. Gitu. Kuduna kumaha? Ya kuduna orang persiapan. Ayat istilah kianya dina surat dina surat naon atau adanya surat surat Ad-Dariyat gitu bentuk salatnya. Sabi wa alaisal insana ila masa'anya gitu nya. Yen bagian manusia keur di akhirat teh kumaha di alam dunya. Mun istilah cek kolot urang baheula mah di kampung melak bonteng jadi bonteng, melak cabe jadi cabe gitu nya. Lamun urang laku goreng bakal menang goreng, lamun urang laku hade bakal dibalas ku hade. Lain bahasa Al-Quran diterjemahkan ku bahasa kolot di lemur mah meni gampangnya rahmatullah. Melak bonteng, panen bonteng. Melak cabe, panen cabe gitu. Pada bahasa Al-Quran nanti. Jangan, ih luar biasa. Nah, kolot orang apa linter? Gitu jangan lu jemahkan teh. Ya ku bahasa orang meh rangkung kaharti itu ta. Jadi para ulama lamun misalna anjeunna ngagaduhan kata kalimat-kalimat anu ah cenah ieu mah lain tina Quran, ieu mah lain tina hadis tapi ieu mah tina ulama tukul ulah kitu nya aheun teh ulama ka urang supaya leuwih kahar gampang kaharti na itu rahmatullah nya. Alhamdulillah nya atur nuhun kasadayana anu parantos nyarengan sim kuring. Hapunten nya jadi teu aya sih rencana bade ngabahas itu tadi lama biasa we hoyong tahsinul Quran tapi da ujug-ujug muncul we kitunya. Tapi alhamdulillah sih anu nyarengan tuh nya aya anu aya anu ulah ngahayal cenah ustad nya aya gitu teu sawiasnya maksana teh ya buktos yen nuna mina menghayal dina kahirupan teh menghayal kanggo masa depan gitu nya bun menghayal kanggo masa depan urang. Jadi kumaha nya urang ke kahareupna bakal kumaha urangnya kahareupna gitu. Berarti memeh urang kahareup kan kudu ka tukang heula ningali kan gitu nya kudu ka tukang heula ningali ya, urang pernah kumaha urang waktu baheula gitu. Alhamdulillah rahimakumullah. Hayu ayeuna mah urang sasarangan laksanakeun amanah teh. Jadi alam tasri ieu teh supaya naon supaya aman. Aye amanah teh kan aman, salamat gitu. Salamat aye ngaran salamat mah lain ka neraka tuh rahimakumullah, salamat mah ka surga. Ya, nu ngaran salamat mah. Ya aye ka neraka mah cilaka ngaranna oge tuh. Nah, supaya amanah supaya salamat teh nya, supaya aman aye amanah teh aman gitu. Maka hayu naon anu atos diamanahkeun ka urang keur hirup anu disabenerna ayeuna gitu nyaeta innalladzina qalu rabbunallah sumastaqamu. Hayu urang istiqomah mentak aya dina lamar hati mah dan lamar hatinya mun dina ieu teh tetep istiqomah mudawamah barokah. Jadi tetap taat ka Allah nya istiqomah mudawamah ulah eureun-eureun gitu nepikeun ka maot barokah bakal hade hasilna itu istiqomah mudawamah barokah alhamdulillah. Urang doakeun teu darama mangga. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isfi wa autasyafi la shifa'an illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Derah. Sesaat lagi Anda simak Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Derah.

jurus 69 Sobat Maya. Kita juga akan ngeluarin jurus 69, tapi kalau yang ini jurus jam 69-nya tuh jam 6, dari jam 6 sampai jam 9 Sobat Maya. Lagu-lagu dangdut dan juga informasinya bakalan hadir di sini di Joget Morena. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Maya bakal ditemenin sama Santika dong 10 Oktober 2026. Di mana? Di DIY.

0: download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.
4: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM.
6: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
7: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 708098.
8: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
9: 98 Maya FM.
1: Streaming Maya FM, www.98mayafm.com.
9: 98 Maya FM.

Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Punya pengalaman apa di sekolah dulu nih ya? Atau ada yang masih duduk di bangku sekolah? Selamat pagi Sobat Maya yang masih duduk di bangku sekolah maupun yang sudah menjadi alumni ya. Kalau sekarang sekolah itu ada udah pasti ada tingkatannya ya. Kalau kelas 1, 2, 3 gitu dan seterusnya. Terus mau ke jenjang berikutnya dari kelas 1 misalnya ke kelas 2 itu kan ada yang namanya pembagian rapot lah ya, ujian dulu tentunya ya, ada pembagian rapot. Terus kadang-kadang kita suka deg-degan, naik kelas gak ya, suka seperti itu ya. Tapi katanya kalau sekarang itu semuanya harus naik kelas, begitu, gak ada istilah gak naik kelas. Wow, tapi nanti istilah gak naik kelas ya, atau siswa tidak naik kelas, ini aturannya akan diberlakukan lagi nih Sobat Maya. Ya, ini Pemkot Bandung merespon wacana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen yang tengah menyiapkan opsi mengembalikan kebijakan tidak naik kelas bagi siswa mulai tahun ajaran 2027 nih Sobat Maya. Ya, wacana tersebut mencuat setelah ada rekomendasi dari Dewan Pendidikan agar mekanisme siswa naik kelas tidak lagi diberlakukan secara otomatis ya, sehingga untuk masuknya itu, untuk masukan itu menjadi perhatian serius ya Kemendikdasmen nih Sobat Maya. Ini Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan kalau terkait kebijakan tersebut, tentunya pemerintah pusat memiliki tujuan agar siswa memiliki masa depan yang baik ya. Ya, tetapi untuk ditindak lanjutnya ini harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Dinas Pendidikan nih Sobat Maya. Ya, ini selain menindaklanjuti kebijakan Kemendikdasmen tersebut ya, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan Pemkot Bandung ini juga perlu merumuskan kebijakan lain untuk menjamin masa depan yang baik bagi semua pelajar di Kota Bandung tersebut nih Sobat Maya. Ya, ini menurutnya dengan diterapkan kembali siswa tidak naik kelas ya, maka otomatis akan membuat para pelajar di Kota Bandung semakin disiplin dan lebih keras dalam belajar agar mereka bisa naik kelas. Ya, tentunya peraturan ini dari pusat ya. Jadi bagaimana nih dengan daerah lain ya? Ya, ini dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat ya, ya tentunya siswa akan lebih keras lagi dalam belajar. Ya, bukan memberikan apa ya, bukan terkesan memberi hukuman kepada siswa ya. Karena gimana pun juga kan siswa ini perlu ya, harus perlu banyak bimbingan lah ya. Ya, kalau kebijakan tersebut kembali diterapkan, ya guru juga tentunya akan bekerja keras saat mengajar supaya siswanya bisa naik kelas ya. Dengan begitu siswa pun juga akan menempuh pendidikan dan belajar dengan sungguh-sungguh nih Sobat Maya. Ya, Erwin juga mengatakan untuk menindaklanjuti kebijakan ini pihaknya akan berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung agar bisa mengetahui aturannya secara jelas. Jadi seperti apa nih ya? Ya, soalnya sampai sekarang ini masih nunggu surat edaran Mendikdasmen terkait penerapan kebijakan siswa tidak naik kelas diberlakukan lagi ya. Ya, gimana nih menurut Sobat Maya nih ya? Apakah tapi menurut aku sih bagus juga ya untuk memacu siswa-siswinya belajar dengan sungguh-sungguh tuh Sobat Maya. Ya. Daripada nanti kalau malam-malam masih siswa sekolah keluyuran coba kebut-kebutan, mendingan belajar yang sungguh-sungguh ya adik-adikku, ponakan-ponakanku ya, biar bisa naik kelas nanti. Kalau tinggal kelas gimana tuh sekelas sama adik-adik kelas ya?

Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya. Maya

galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya

0: Maya FM.
1: Gracias. Todos los días no parti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
2: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung @98MayaFM Bandung Maya FM Bandung.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Hei, ikutan bro.
5: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
6: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Senin, streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.

Kayak mati lampu tapi di titik-titik lain sih lampunya nyala. Biasa tuh Sobat Maya. Wah, lampu apa nih? Lampu lalu lintas nih Sobat Maya. Sobat Maya pernah merasakan ke wilayah kota Bandung di beberapa titik itu lampunya sempat mati total ya. Wah, kenapa nih? Padahal di titik-titik yang lainnya tuh enggak tuh ya. Aduh, ternyata ini si kabelnya ada yang nyuri ini Sobat Maya. Otomatis lampu atau traffic light-nya itu mati tuh di sejumlah persimpangan di kota Bandung ya. Ya, tapi kemarin ini lampu lalu lintas atau traffic light di sejumlah persimpangan kota Bandung, Jawa Barat yang sebelumnya mati akibat komponennya dicuri ya, saat ini udah menyala kembali, alhamdulillah ya, sehingga arus lalu lintasnya pun kembali normal tuh Sobat Maya ya. Ya, traffic light yang sebelumnya sempat mati tersebut diantaranya di kawasan PT Inti 1, kemudian Patung Ikan, Simpang Jalan Pungkur ya, Simpang Cikapayang, terus juga Veteran Lembong, Naripan Lembong, serta Veteran Jalan Sunda nih Sobat Maya. Ya, ini pantauan dari teman-teman wartawan Tribun Jabar ya, di Jalan Naripan Lembong pada Jumat kemarin traffic light tersebut terlihat sudah menyala ya. Lampu merah, kuning, dan hijaunya juga terpantau sudah aktif secara normal sehingga arus lalu lintas tidak terganggu lagi. Ya, sebelumnya macet itunya. Ya, ini dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Rasdian Setiadi. Ya, semuanya sudah kembali menyala ya. Ya, sekitar jam siang lah, 11 sampai 5, jam 11 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Ya, sementara untuk mencegah aksi pencurian kembali terulang, ya dikatakan Rasdian, pihaknya akan meningkatkan pengawasan yang ketat dengan melibatkan aparat kepolisian, termasuk juga menambah beberapa CCTV di sejumlah atau di setiap traffic light nih Sobat Maya. Ya, ini Rasdian juga mengatakan dari total 157 simpang yang memiliki lampu lalu lintas, baru ada sekitar 60 lebih yang terhubung dengan sistem ACTS ya. Ya, tentunya sistem tersebut dilengkapi kamera dan perangkat suara sehingga kondisi di persimpangan bisa dipantau nih Sobat Maya. Ya, tapi ini ada juga titik-titik yang belum terkoneksi ya. Untuk lokasi yang belum terpantau dengan CCTV, maka ini pengawasannya memang perlu diperkuat nih Sobat Maya ya. Ya, sebab pelaku pencurian itu bisa aja memanfaatkan titik yang tidak terjangkau dengan kamera CCTV nih Sobat Maya. Ya, selain itu juga menurut Rasdian pihaknya juga sudah melakukan penguatan pada bagian perangkat ya dan kotak-kotak panel kontrolnya ya. Ya, tapi terkait detail teknis pengamanannya nggak bisa disampaikan secara terbuka. Iyalah, jangan disebutin ya. Rahasia ya. Ya, nanti gimana tuh ya kalau para pengutil mantau ya. Iyalah, karena ini menyangkut keamanan perangkat nih Sobat Maya. Yang jelas sejumlah perubahan ya, itu agar perangkatnya tidak mudah dibuka atau juga tidak bisa diambil secara mudah ya. Ya, ini bagian di dalam kotaknya juga sudah diperkuat dengan pengelasan, bukan hanya menggunakan baut aja tapi dielas ya. Ya, meh te gampang diambil sama para pengutil ya. Ya, ini kan bagian tiang yang sebelumnya bisa dibuka untuk memeriksa kabel itu udah dilas ya, jadi sulit untuk dibongkar ya. Ya, tapi ketika suatu saat terjadi kerusakan dan perlu perbaikan, maka bagian tersebut tetap bisa dibuka kembali sesuai kebutuhan teknis nih Sobat Maya. Okay. Ya, mudah-mudahan lah ya, jangan kejadian lagi lah. Pantauannya semakin diperketat lah Sobat Maya ya. Kebayang atuh etanya beberapa lampu traffic light-nya jadi mati ya. Hiji wae nu pareum di persimpangan macetna siga kumaha. Komo iya beberapa ya macet karena lampu lalu lintasnya mati. Ternyata komponennya dicuri tuh ya.

0: Duperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duperti.
1: Maya FM.